إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله الحمد لله kembali kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan talabul ilmi syar'i. Pembahasan kita adalah tentang fikih yang dibahas secara ringkas. Dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan juga ada kalanya saya mengambil dari karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Pembahasan kita pada kesempatan yang lalu yaitu tentang ar-radha, tentang susuan. Di mana sudah kita bahas bahwa ar-radha ini banyak konsekuensinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Inna ar-radha'ata tuharribu ma tuharrimul wiladah." Sesungguhnya sesusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan secara ini al-wiladah, melahirkan. Apa maksudnya? Dari sisi keharaman sama dengan nasab. Maka saudara sesusuan, baik itu sesusuan dari anaknya yang menyusui, ya mungkin yang menyusui punya anak, ataupun saudara sesusuan sama-sama bukan anaknya. Tapi sama-sama dia menyusu ke satu ibu, satu orang perempuan. Sehingga ini juga mahram. Barakallahu fikum. Maka perlu dipahami dengan baik masalah ini. Walaupun mungkin di masa sekarang tidak sebagaimana di masa dulu, di masa ya, Rasulullah SAW dan yang sebelumnya biasa di waktu itu dan memang dari Islam tidak mengapa. Anaknya tidak disusu sendiri, disusukan kepada wanita lain dengan membayar. Itu suatu kebiasaan. Di zaman kita tidak ada yang seperti ini. Adanya mungkin yang sifatnya darurat-darurat saja. Karena ibunya mungkin tidak bisa menyusui

bisa sakit atau ASI air naam ASI-nya belum keluar sehingga disusukan kepada wanita lain yang sedang menyusui. Nah, ini perlu diingat. Perlu diingat, jika perlu juga kerabatnya perlu tahu sehingga tidak terjadi pernikahan sesama apa saudara sesusuan. Semana terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki dan perempuan sudah menikah. Kemudian datanglah seorang perempuan mengatakan, saya telah menyusui kalian berdua yang sudah menjadi suami istri ini. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab beliau, bagaimana dia telah bersaksi? Dia telah bersaksi bahwa menyusui kalian berdua. Yani akhirnya diambil kesimpulan dari sini oleh para ulama, persaksian seorang wanita dalam masalah ini diterima persaksiannya. Diterima persaksiannya sehingga keduanya harus berpisah. Tidak boleh melanjutkan pernikahannya itu. Kemudian juga di sini disebutkan permasalahan kedua, al-mas'alah ats-tsaniyah, syurutur radha al-muharram. Syarat susuan yang menjadikan haram, yakni menjadi mahram baik terhadap ibu yang disusui ataupun saudaranya, saudarinya atau saudaranya, dan seterusnya. Wa ma yatarattab ala qarabati ar-radha, dan apa yang akibatnya terhadap kerabat, nah, sesusuan tadi. Yang pertama, syurutur radha al-muharram. Yang pertama, syarat susuan yang mengharamkan, satu adalah la yu'addu ar-radha mujiban lil qarabah wa nashiran lit tahrim illa bi syartain. Tidak dianggap susuan itu mewajibkan hubungan kekerabatan, wa nashiran lit tahrim, dan menyebarnya apa pengharaman ini, illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, antakuna al-irdha khilal sanatain al-ulayain. Hendaklah pemberian air susu tadi, air susu ibu tadi, pada 2 tahun pertama usia min umri radhi, dari umur anak yang disusui, yakni tahun pertama dan kedua sampai umur 2 tahun maksimal. Fala yu'athir ar-radha ba'da as-sanatain, maka tidak berpengaruh susuan itu setelah 2 tahun. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'a. Wal walidat, dan ibu-ibu yang menyusui anak-anak mereka 2 tahun secara sempurna. Nah, ibu-ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun
secara sempurna. Liman arada yutimma ar-ridha'a, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya, yakni 2 tahun. Kalau sudah tahun diupayakan untuk disapih anak itu. Nah, ibunya belum hamil, Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Enggak ditentukan karena kalau sudah hamil baru disapih. Enggak. Dalam ayat Al-Quran, sempurnanya susuan, kata bayi itu adalah usia sampai usia 2 tahun. Nah, wa fi ma qawli ta'ala, bersamaan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi saluhu afi amain, dan disapihnya ya dalam usia 2 tahun. Sehingga disebutkan 2 tahun dalam 2 ayat. Wali hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuharrimu min ar-radha'ati illa ma fataha alama fi thadyi wa kana qabla al-fitam. Tidak mengharamkan dari susuan itu kecuali yang naam fatakal am'a, ini disebutkan oleh ulama tentang maknanya wasala ilaiha wa wasaha, sampai kepada ya ini lambung. Al am'a ini pencernaan, lambung bisa. Nah, wasaha dan meluaskannya. Faradhan muharram wa ma kana fis siwar, maka susuan yang mengharamkan itu ada susuan yang di masa kecil. Wa qama maqamal wida atau al-ghada, dan dia berfungsi susuan tersebut sebagai pengganti dari makan. Wadhalika haitsu yakunu ar-radhi' tiflan fayasuddu al-labana ju'ahu wa yambutu lahmuhu, yaitu ketika sang bayi nam rodi ini anak yang menyusui tadi, ada anak bayi yang susu itu bisa menutup, memenuhi apa ya kebutuhan dia terhadap makanan, menghilangkan, menutup lapar dia, menghilangkan lapar dia. Wayam butulah muhu, dan dagingnya bertumbuh apa berkembang, fisiknya berkembang dengan laban itu, dengan susu itu. Itu di usia bayi sebelum 2 tahun. Itu syarat pertama. Susuan dilaksanakan pada usia bayi sebelum 2 tahun. Yang kedua, antar doa khamsa radu'at musbi'at fa'akthar. Hendaknya si wanita tadi menyusui bayi tersebut 5 kali susuan yang mengenyangkan atau lebih dari lima kali. Dan ingat, 5 kali disebutkan musbi'at, mengenyangkan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana fi ma
nazala minal Quran asyrad rad'at ma'lumat yuharrimna thumma nusihna bi khamsi ma'lumat fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yaqra'na fi ma yaqra' minal Quran. وهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu apa yang diturunkan dari Al-Quran adalah 10 kali susuan. Ya. 10 kali susuan yang mengenyangkan. Maklumat, kalau di sini disebutkan maklumat yang diketahui. Nah itu baru berfungsi menjadi mengharamkan, jadi mahram. Nah, summa nusikhna, kemudian dihapus. Yang 10 tadi, bi khamsi ma'lumat menjadi 5 kali susuan yang mengenyangkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan 5 kali itu termasuk apa yang dibaca dari Al-Qur'an. Yang dibaca dalam Al-Qur'an. Rawahu Muslim. Wa hadza mimma nusikhat tilawatuhu wa baqiya hukmuhu. Hukum ini termasuk dari apa yang dihapus dari Al-Qur'an bacaannya dan hukumnya tetap berlaku. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada dalam hukum Islam itu ada istilah nasikh dan mansukh. Nah, nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus. Bisa ayat dihapus dengan ayat yang lain. Bisa sunnah dihapus dengan hadis. Nah, sunnah al-hadis dihapus dengan ayat. Atau sebaliknya. Contohnya, dan juga ada yang dihapus total. Dihapus, sudah berlaku sudah hukum itu. Nah, diganti dengan hukum yang baru.

diganti hukum dengan yang baru. Nah, ada yang hanya dihapus hukumnya, tapi masih tertulis, tercatat di dalam Al-Quran. Nah, masih dibaca dalam Al-Quran, tidak terhapus. Tapi ada sebaliknya, lafadznya dihapus di Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Nah, ini diantaranya ini. Jumlah 5 kali susuan pernah ada di dalam Al-Quran, hanya saja sudah terhapus. Dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hukum rajam. Hukum rajam pernah termaktub dalam ayat Al-Quran. Namun dengan hikmahnya Allah menghapus lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku. Nah, barakallahu fikum. Ini contohnya. Nah, tapi bukan tempatnya untuk kita bahas nasikh dan mansukh. Hanya saja karena disebut dalam kitab ini, maka ini adalah salah satu contoh. Dan bahwa ada kalanya dalam ayat Al-Quran sudah dihapus lafadznya, namun hukumnya berlaku. Di antaranya ini tadi. Jumlah 5 kali susuan sudah tidak ada lafadznya dalam Al-Quran, tapi berlaku. Hukumnya masih berlaku. Begitu juga dengan hukum rajam tadi. Baik. Sehingga dikatakan di sini, wa hadza mimma nusikhat tilawatu wa baqiya hukmuhu. Ini termasuk yang dihapus tilawahnya, bacaannya, dan tetaplah hukumnya. Walau wasala al-laban ila jawfil tifli bi ghairi ridha. Sekarang bagaimana jika susuan air susu wanita tadi diminum oleh bayi, nam, tanpa susuan. Misalnya ditaruh di kaleng atau di gelas, kemudian diminum oleh si bayi. Kaan yaqtura fi famihi, diteteskan saja di mulutnya. Misalnya, au yashrabu fi ina'in, atau dia minum di suatu wadah. Naam. Wa nahwihi, dan yang lainnya. Fa hukmu hukmur radha. Maka hukumnya sama dengan hukum susuan. Sama dengan hukum susuan, walaupun tidak menyusu ke wanita tersebut, tapi ASI tersebut dari ibu tersebut. Nah, maka tetap mahram. Disebutkan bi syarti an yasula min dzalika khamsa marrat. Dengan syarat terjadi hal itu 5 kali dan mengenyangkan. Walaupun tidak menyusu secara langsung. Baik, kemudian yang berikutnya, ma yatarattabu ala qarabati ridha. Apa konsekuensinya bagi kerabat ibu susuan tadi atau kerabatnya? Yatarattabu 'ala al-qaraba an-nashi'a bi sababi ar-ridha hukmani. Konsekuensi atas kerabat yang timbul dengan sebab susuan tadi ada 2 hukum. Hukmun yata'allaku bil hurmah. Satu hukum yang berhubung
apa yang terkait dengan keharaman. Yang kedua, hukum yang terkait dengan kehalalan. Amma ma yata'allaqu bil hurma fa inna al-ridha lahu min at-ta'thir fi hurmatin nikah. Yang terkait dengan keharaman adalah sesungguhnya susuan itu mempunyai pengaruh dalam keharaman nikah. Mislu ma li qarabatin nasab, sebagaimana pada kerabat yang secara nasab sama. Nah, tidak ada bedanya kalau dari sisi keharaman. Nah, kalau dia misalnya tidak boleh menikahi keponakan anaknya saudara atau saudari, maka juga sama. Yang dia tidak boleh menikahi anak saudara sesusuannya. Karena masih mahram. Bibi juga misalnya. Nah, seorang anak tidak boleh menikahi, seorang laki-laki tidak mau boleh menikahi khalahnya atau ammahnya. Karena mahram. Maka begitu pula. Ini secara nasab tadi. Ketika seorang anak dia punya ibu susuan. Ibu susuan ini punya saudara perempuan. Maka juga tidak boleh dia menikahi saudari ibunya yang ibu susuannya atau saudari dari bapak sesusuannya, ammah yang susuan atau khalah dari ibu susuan. Terus seperti itu. Nah, sehingga butuh tahu masing-masingnya yang perlu untuk tahu. Sama dengan nasab. Fa ummuka minar radha' wa in alat wa bintuka wa in safalat wa ukhtuka li abaw nam li abawayka aw li ahadihima muharramatun 'alayka bisababi hadhihi al-qarabah allati ja'at min an tariqi ar-radha'. Di sini diberi contoh, ibumu, ibu susuanmu, ke atas. Ke atas di sini apa? Ibu susuan, kemudian neneknya, nenek susuan atau ibunya, ibu susuan, terus ke atas. Nah, atau anak perempuanmu. Terus ke bawah. Cucu. Terus seperti itu. Saudarimu. Ya. Sebapak. Ataupun. Apa. Saudarimu sekandung. Atau sebapak. Nah. Atau seibu. Semuanya. Haram. Muharramatun. Haram. Atasmu dengan sebab kekerabatan ini yang datang dengan cara susuan. Nah, sama. Sehingga kalau kita paham tentang al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang diharamkan yang sudah kita pelajari, itu sama dengan susuan. Tinggal dikiaskan. Naam. Wa amma ma yata'allaqu bi athari al-hil. Adapun yang terkait dengan kehalalan, maka
fa inna kulla ma yahillu bainaka wa baina qarabati qarabatin laka minan nasab kal um wal bin yahillu bainaka wa baina man bainaka wa bainaha radha'ah. Jadi apabila semua yang halal antaramu dan antara kerabatmu dari nasab seperti ibu, nam, anak perempuan dan seterusnya, maka halal pula antaramu dan antara orang yang antara kamu dan dia secara susuan. Fayahillu bainahuma an-nadhar wal khulwah. Maka boleh memandang kepada ibu susuan, saudari sesusuan, nam, wal khulwa, berduaan juga boleh. Mahram. Nah. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-radha'ata tuharrimu ma tuharrimu al-wiladah. Sesungguhnya sesusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan secara nasab. Sama, tidak dibedakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari bab ini yang sudah saya sebutkan tadi, yasbutu ar-radha bi syahadati imra'atin wahidah mardiyah ma'rufah bisidq. Nam syahidat bidzalika ala nafsiha au ala ghairiha annaha ardat tiflan fil hawlaini khamsa marrat sarad'at. Tetapnya susuan itu yakni diakuinya dengan persaksian seorang wanita saja. Biasanya persaksian ini selain ini wanita dua, satu banding dua bagi laki-laki. Tapi urusan ini cukup satu seorang wanita jadi saksi. Tapi syaratnya apa? Mardiyah. Ya, wanita yang memang ya secara akhlak dan seterusnya dia diridhoi. Nah, ma'ruf habisid, dia terkenal, dia jujur. Bukan biasa, nah, bohong. Tapi dia orangnya baik, nah, akhlaknya baik, tuturnya baik, dan juga jujur kesehariannya. Nah, syahidat bidzalika ala nafsiha. Dia bersaksi terhadap dirinya, nah, atau atas yang lainnya, anaha arda'at tiflan fi haulaini. Bahwasanya dia telah menyusui bayi dalam usia 5 tahun, nah 2 tahun, 6. Dalam usia 2 tahun 5 kali susuan. Dia bisa bersaksi untuk dirinya setelah menyusui anak ini pada usia 1-2 tahun 5 kali susuan. Atau dia menyaksikan orang lain. Saya bersaksi bahwa Gulana ya telah menyusui orang tersebut di masa kecilnya pada usia 1-2 tahun. Nah, 5 kali susuan. Diterima persaksian. Hal itu berdasarkan hadis Uqbah bin Al-Harith. Qalat tazawwajtu imra'atan. Kata Al-Harith, saya pernah menikahi seorang wanita. Faja'at imra'atun faqalat. Kemudian datanglah seorang wanita dan mengatakan, inni qad arda'tukuma. Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua.
فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف قد قيل دعها عنك أو نحوه. Kemudian Uqbah bin Al-Harith datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan apa yang terjadi. Bahwa ada seorang wanita bersaksi bahwa dirinya telah menyusui aku dan istriku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa kaifa qad qila, bagaimana telah dikatakan seperti itu? Da'a anka, tinggalkan dia. Tinggalkan istrimu, bisa. Wa li'anna hadhihi syahadatu ala auratin. Karena sungguhnya persaksian ini adalah persaksian terhadap aurat. Fatuqbal fiha syahadatun nisa munfaridat anir rijal kalwiladah. Maka diterima persaksiannya. Maka diterima padanya persaksian wanita-wanita secara mandiri, secara tersendiri-sendiri dari laki-laki. Kalwiladah seperti juga kelahiran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

tetapi mereka sabar karenanya Allah jadikan sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan seterusnya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin, beriman dengan sebenar-benarnya, yang melahirkan al-yaqin terhadap ayat-ayat Allah. Yakin sehingga sabar, yakin sehingga bertawakal, yakin sehingga mereka bertakwa dalam berfatwa. Kemudian ayuha al-hadirun, topik yang akan kita bahas ini masalah penting. Mungkin ada pertanyaan, apa sih kaitannya antara kasus di Yaman dengan kita yang di Indonesia? Ya, muslimin itu tidak dibatasi oleh teritorial. Ukhuwah Islamiyah itu tidak dibatasi oleh kebangsaan. Tetapi ukhuwah Islamiyah, imaniyah, kaitannya dan yang mengikatnya adalah iman, Islam. Karena mereka, saudara kita di negeri Yaman adalah muslimin. Saudara seiman, saudara seakidah. Maka Nabiuna alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sejumlah hadis dan bimbingannya antara lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya seislam seperti dia menyukai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Jadi perasaan senang dan suka kebaikan untuk saudaranya itu sebagai tolok ukur kebenaran dan kejujuran iman. Jadi ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita hidup sebagai seorang muslim nafsa-nafsi, maunya sendiri-sendiri, enggak peduli. Jangan. Tolok ukur kebaikan dan kejujuran iman kita sangat ditentukan oleh perasaan tadi. Hal ini digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang lain. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhuha ba'dha. Seorang mukmin hubungannya dengan mukmin yang lain bukan hubungan bahasa, bukan hubungan kedaerahan, bukan hubungan suku, bukan hubungan teritorial. Tapi kata Nabi, bagaikan satu bangunan iman. Yang mana sisi satu bangunan tersebut menguatkan sisi yang lainnya. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam lagi-lagi memperumpamakan kepedulian seorang muslim dan solidaritasnya terhadap saudara-saudaranya. Solidaritas di atas ilmu, bukan di atas emosional. Solidaritas di atas iman, bukan di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Beliau mengatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan seorang mukmin dengan saudaranya mukmin yang lainnya. Perhatikan, mukmin bagaikan satu tubuh. Di dalam upaya mereka menciptakan sikap saling mencintai, saling menyayangi dan saling menguatkan, kata Nabi, at-tawadud wat-tarahum wat-ta'atuf.
Upayanya untuk mewujudkan rasa saling cinta, upaya seorang mukmin untuk mewujudkan rasa kasih sayang, upaya seorang mukmin untuk mewujudkan sikap saling menguatkan bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu bagian tubuh yang sakit, kata Nabi, seluruh tubuhnya terpanggil untuk mengasihinya, bersolidaritas. Sampai-sampai karena solidaritasnya yang tinggi terhadap bagian tubuh yang sakit, di atas, di tengah, di dalam, di luar, ya, itu dia tidak bisa tidur di malam hari. Panas tubuhnya naik, suhu badannya. Sedih, merintih. Sekarang pertanyaannya, adakah perasaan ini pada kita? Saat saudara-saudara kita sedang berjuang, saat saudara-saudara kita sedang diincar dan dijadikan target atau target operasi kaum musyrikin dan kaum yang sesat, kaum Syiah Rafidhah. Siapa mereka? Kita akan bahas insyaallah dalam kajian silsilah atau kajian berseri ini. Jadi kajian ini salah satu sebabnya adalah panggilan iman. Enggak pantas kita hanya di sini enak tidur, enggak pernah ada doa untuk mereka. Enggak pantas mereka sedang berjuang di siang malam, naik turun gunung, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan toko dan ladangnya. Kita di sini hanya tertawa, bermain-main. Minimalnya harapannya kajian ini bagian yang Allah catat dari bagian solidaritas dan kepedulian kita. Setidaknya melalui kajian ini membuat kita menjadi ingat untuk terus berdoa dan berdoa, menyempatkan waktu-waktu kita mengangkat tangan atau di saat sujud buat saudara-saudara kita yang dijadikan target operasi pembantaian, penghancuran negerinya. Untuk didirikan di sana negeri yang berdiri di atas akidah, celaan terhadap sahabat Nabi. Untuk didirikan di sana negeri yang menyatakan bahwa para sahabat telah berkhianat terhadap Al-Quran. Akan didirikan di negeri itu akidah yang meyakini bahwa para imam-imam mereka itu berhak dan memiliki kekuasaan mengatur alam semesta ini. Tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya juga, melalui kajian seperti ini, kita menjadi sadar bahwa apa yang menimpa mereka sekarang bisa saja sewaktu-waktu menimpa kita. Dan jangan sampai ada yang menganggap ini mustahil. Apa sebabnya? Perlu kita pelajari lebih jauh. Jangan sampai kita nakun minal ghafilin, menjadi orang-orang yang lalai. Kemudian apa yang sekarang terjadi di sana, dan kemudian kaum muslimin di negeri Yaman sedang berjihad di jalan agama Allah, yang tentu kita tidak mungkin berangkat ke sana, karena untuk berangkat ke sana harus mendapatkan izin dari pemerintah kita, waliul amr kita, sebagaimana sudah diajarkan oleh para ulama kita sejak dahulu kala tentang mauqif atau kedudukan dan sikap seorang muslim terhadap al-jihad. Tidak diterapkan secara serampangan. Mereka yang ada di sana terkena kewajiban
Karena beberapa faktor sebagaimana difatwakan oleh para ulama kita yang akan kita baca insyaallah. Faktor pertama, serangan itu datang ke negeri dan kampung-kampung mereka. Yang kedua, akan ditanamkan di sana dan didirikan akidah yang tadi telah kita sebutkan, akidah kufur. Dan yang ketiga, pemerintah sah di negeri Yaman dengan tegas mengajak, menghimbau dan memerintahkan rakyatnya untuk bangkit berjihad. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya mengatakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Wa idza stumfirtum famfiru. Tidak ada lagi hijrah dari negeri Mekah ke Madinah selesai setelah dikalahkannya, ditaklukkannya kota Mekah di bawah dominasi kaum musyrikin Quraisy. Selesai hijrah, Mekah sudah menjadi negeri Islam, enggak perlu lagi pindah. Tetapi yang tetap berlaku sampai hari kiamat adalah jihad sesuai dengan ketentuan-ketentuannya yang sering kita bahas dalam banyak pertemuan, bukan jihadnya kaum teroris, bukan, tapi jihad yang terbimbing, bukan jihadnya Al-Qaeda atau ISIS, bukan. Tapi jihad yang terbimbing itu ada waktu tersendiri dan sering sudah kita bahas dalam banyak kesempatan. Tetapi Nabi melanjutkan, wa idastum firtum famfiru. Jika kalian diminta, diperintah oleh waliul amr untuk menegakkan perang jihad, maka segeralah kalian berjihad.

perintah dari Nabi untuk mereka muslimin di negeri Yaman. Dan pemerintahnya telah mengajak kepada An-Nafir Al-Am, perang semesta. Kita di Indonesia juga demikian. Kalau pemerintah sudah mengajak, menyeru perang dalam rangka menegakkan kalimat Tauhid, dalam rangka untuk menegakkan Islam, maka kita wajib memenuhi panggilan tersebut. Yang pelajar, yang pedagang, yang petani, semuanya. Belum nanti bagaimana caranya akan diatur dengan sebaik mungkin. Bukan tugas kita. Di dalam surat At-Taubah, ayat ke-38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum, idza qila lakum umfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardi, araditum bil hayati dunya minal akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ketika kalian telah diajak, dihimbau, diperintahkan untuk ikut berperang, masih saja kalian itu berat kepada urusan dunia, masih tertarik kepada urusan-urusan dunia yang ada di bumi ini. Berperang fisabilillah, di jalan agama Allah. Apakah kalian lebih memilih, lebih senang, lebih cinta kepada kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya minal akhirat au fil akhirati illa qalil. Ketahui sesungguhnya tidaklah kenikmatan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat adalah kecuali sesuatu yang sedikit. Anak kita, perdagangan kita, rumah kita, teman-teman kita, sawah, kebun, ternak kita, semuanya itu tidak ada nilainya. Kenapa kalian tidak segera memenuhi panggilan jihad? Ini berlaku untuk muslimin di negeri Yaman. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita, tadi saya sebutkan tajuknya itu ada dua bagian dalam satu kesatuan. Yaitu mengenal kesesatan dan kekufuran akidah kelompok pemberontak Houthi di negeri Yaman. Silsilah penjelasan ulama kibar ahli sunnah. Ya, memang ulama kibar yang pantas untuk ditanya, dipantas untuk kita mengembalikan urusan tersebut kepadanya, dan yang pantas untuk disosialisasikan fatwa-fatwanya. Jangan kita sendiri sibuk dengan status-status ucapan kita, Twitter-Twitter ucapan dan komentar kita. Yang perlu terus ditampilkan, diposting dan dipublikasi adalah fatwa ulama kibar. Kenapa? Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu Allah letakkan bersama para ulama senior kalian. Berkah ilmu, berkah fatwa, bimbingan dan arahan Allah letakkan bersama dengan ilmu, fatwa dan bimbingan para ulama kibar. Kemudian, ayyuhal muslimuna ibadallah, kita mulai menjelaskan beberapa kata yang ada pada tema. Disebutkan di situ di bagian akhir kelompok pemberontak Houthi. Kelompok pemberontak Houthi, pada kata Houthi itu adalah sebuah kata yang dinisbatkan kepada nama sebuah keluarga
yang dulu tinggalnya itu di sebuah negeri atau kampung bagian dari salah satu provinsi di kota Yaman. Nama daerah itu Huth. Nama daerah itu apa? Huth. Sehingga orang yang tinggal di situ, lahir besar di sana, disebut Huthi. Kalau kita tinggal di Indonesia namanya Indonesia. Orang Indonesia. Kalau kita orang Jember, Al-Jemberi. Berarti dia lahir atau hidup di kota Jember. Huthi itu orang yang dahulu lahir atau tinggal di daerah yang namanya apa? Huth. Kemudian nama ini menjadi lebih luas. Kelompok yang kemudian diberi nama Al-Huthi, kalau dijamakkan namanya Al-Huthiyun atau Al-Hawathah, tentu dalam permulaannya mengalami metamorfose, perkembangan demi perkembangan, di mana memang awalnya dahulu adalah dari kelompok Zaidiyah, Syiah Zaidiyah di negeri Yaman. Kemudian pada akhir-akhir tahun 70-an hingga awal dan pertengahan tahun 80-an, setelah pecahnya revolusi Iran, pemberontakan di negeri Iran yang dipimpin oleh Khomeini pada tahun 79 hingga awal 80. Di mana revolusi Iran ini yang dinamakan oleh banyak orang revolusi Islam Iran. Tidak. Tidak ada dalam Islam namanya revolusi itu. Menentang, melawan pemerintah dan berkudeta. Tapi itu revolusi Khomeini yang didirikan di atas kepentingan-kepentingan politik dengan menamakan kepentingan rakyat. Biasa di mana-mana revolusi itu pakai mencari simpati rakyat. Membela rakyat yang kelaparan katanya, membela keadilan lah, membela atau mencegah nepotisme, korupsi dan yang lainnya. Itu seruan yang menarik, banyak diminatin. Nah, revolusi Khomeini pada tahun tersebut memang punya pengaruh negatif terhadap banyak umat Islam di belahan bumi. Muncul semangat radikalisme teror.

punya pengaruh negatif terhadap banyak umat Islam di belahan bumi. Muncul semangat radikalisme, terorisme, termasuk di Indonesia pada tahun-tahun era 80-an. Butuh waktu tersendiri menyebutkan apa yang terjadi di Indonesia, di Pakistan, dan di berbagai tempat pada waktu itu. Nah, di Yaman juga berpengaruh kepada pergerakan modernisasi kelompok Zaidiyah yang kemudian bermetamorfose, berubah secara perlahan menjadi Syiah Rafidah Imamiyah Al-Itsna Asyariyah. Jadi ekstrim. Pada awal-awal 90-an, setelah melewati era 80-an, berdiri sebuah organisasi yang lebih menggeluti dunia pendidikan sebenarnya. Bukan dunia militer, bukan pula dunia politik pada awalnya. Yang organisasi ini diberi nama dengan Syababul Mu'min. Diberi nama apa? Syabab Al-Mu'min. Pemuda-pemuda yang beriman. Kurang lebihnya demikian. Di mana salah satu tokoh penting dari kelompok atau organisasi ya, organisasi Syababul Mukmin ini namanya Husain Badruddin Al-Houthi. Ini mulai munculnya pertama nama Al-Houthi. Husain Badruddin Al-Houthi. Yang kemudian dalam perjalanannya organisasi Syababul Mukmin ini mengirim pelajar-pelajar dan mahasiswa ke negeri Iran. Nih mulai. Perhatian ya. Mengirim pelajar atau mahasiswa ke Iran. Untuk belajar apa sih di Iran? Yang pertama dan utama adalah belajar akidah Syiah Imamiyah. Yang kadang disebut dengan Al-Itsna Asyariyah atau Ar-Rafidah. Itu Syiah yang ada di Iran, Syiah ekstrim. Bagaimana ekstrimnya dalam akidah dan dalam sikap-sikapnya? Kita akan lewati insya Allah. Kajian ini akan berseri karena waktu kita terbatas. Kaum muslimin yang semoga diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para pelajar yang telah belajar di Iran akidah Syiah ekstrim tersebut kembali pulang ke Yaman. Mulailah mereka bergerak mendakwakan menjadi dai-dai, guru-guru. Nih hati-hati Indonesia. Di Indonesia juga sudah ada lebih dari 20 tahun atau 30 tahun yang lalu pergerakan pengiriman pelajar ke Qom, Iran. Waspada. Lebih dari 30 tahun yang lalu program itu telah berjalan. Nah, akhirnya berkembang pesat di negeri Yaman bagian utara ya, akidah ekstrim Al-Imamiyah atau Ar-Rafidah ini. Berjalan waktu, organisasi yang pada awalnya bergerak lebih ya, lebih bergerak di bidang pendidikan secara zahir, secara yang tampak ya, dan didengar, tetapi ternyata mereka punya kegiatan terselubung. Punya kegiatan terselubung, mulai menampakkan giginya ketika ada kusak-kusuk di pemerintah Yaman. Ini hati-hati kalau pemerintah kusak-kusuk sedang ada keributan, ketidakharmonisan, di situ akan muncul kelompok-kelompok pemberontak yang dikendalikan oleh asing. Maka masyarakat Indonesia harus ambil pelajaran. Jangan asal main marah, jangan asal main kritik, jangan asal main demo. Hati-hati. Ada pihak ketiga yang akan memanfaatkan. Dan ini sudah diberitakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu lebih. Hati-hati. Nah, di saat itu organisasi Syababul Mu'min

ini mulai masuk ke arena politik. Mulai menyusupkan orang-orangnya ke tubuh militer Yaman. Singkat cerita, mulai ada perlawanan bersenjata. Kemudian kurang lebih pada tahun 2004, ya, saya katakan kurang lebih pada tahun 2004, terbunuhlah tokoh Hussein Badruddin Al-Houthi. Terbunuh. Kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Abdul Malik Badruddin Al-Houthi. Sebagai pelanjut dengan semangat dendam lebih berat lagi. Nah, kelompok Al-Houthi ini sebenarnya memiliki nama yang lebih legal, yang mereka sendiri sematkan dan mereka sosialisasikan, yaitu nama kelompoknya Ansarullah. Kalau di Lebanon ada Hizbullah. Dua kelompok ini adalah kelompok radikal ekstrim yang merencanakan pemberontakan kepada pemerintahnya dan pembunuhan-pembunuhan di berbagai wilayah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berlanjut, kelompok yang menamakan dirinya Ansarullah dan sungguh tidak pantas diberi nama ini, karena kita akan pelajari akidah mereka, akidah kelompok Al-Houthi ini. Kemudian terus semakin menguat dan menguat karena bantuan baik secara politis maupun secara militer dari negara Iran. Dengan dipasokkannya senjata-senjata berat sampai pada tingkatan rudal balistik. Bukan sekedar AK-47, M-16 dan sejenisnya. Tapi sudah pada tingkatan rudal-rudal balistik yang memang itu gak mungkin dimiliki oleh sebuah kelompok pemberontak. Itu bisa dimiliki oleh negara. Nah, Al-Qaeda dan ISIS aja gak punya rudal balistik. Tapi ini bantuan dari Iran yang memang sengaja mendanai dan membantu untuk membuat kegaduhan di wilayah-wilayah tersebut khususnya. Kemudian kekuatan kelompok Al-Houthi ini semakin mengental, semakin menguat dan akhirnya memberontak dan berhasil dalam tanda kutip menggulingkan presiden pada waktu itu dan terbunuh. Gaduh suasana di Yaman. Ini sekilas tentang kelompok pemberontak Al-Houthi. Kemudian setelah itu para ulama melihat kondisi di Yaman, para ulama senior berfatwa. Dan ini nanti akan menjadi salah satu topik kajian kita. Sekarang kita ingin mengenal, memahami kata yang berikutnya dalam judul. Mengenal kesesatan dan kekufuran. Akidah kelompok pemberontak Al-Houthi. Tadi telah disebutkan bahwa kelompok pemberontak Al-Houthi akidahnya adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Rafidhah. Bagaimana akidah kelompok ini? Kita ingin membaca dalam silsilah kajian ini salah satu karya ulama senior yang telah wafat, yang dikenal dengan perjuangannya, dikenal dengan keilmuannya dan kesabarannya dalam membimbing muslimin secara internasional, yaitu Al-Imam Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, yang sudah tidak diragukan lagi tingkat keilmuannya bagi mereka-mereka yang mengenalnya. Beliau menulis beberapa karya sejak
11 tahun, 12 dan 13 tahun yang lalu, ketika kelompok pemberontak Al-Houthi mulai menunjukkan taringnya dan telah melakukan pembunuhan-pembunuhan dan pertumpahan darah. Salah satu karya yang beliau tulis pada tertanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriah, tepatnya 11 tahun 1 bulan yang lalu. Ya, 11 tahun 1 bulan setengah tahun yang lalu. Salah satu karyanya ini berjudul Dinu Ar-Rawafid Qa'imun 'alal Kufri Waz-Zandaqah wa minhum al-Houthiyun as-Sa'un fi tadmir al-Yaman dinan wa dunya. Arti daripada tema kitab ini adalah agama kaum Syiah Rafidhah berdiri di atas prinsip kekufuran dan kemurtadan sindik. Perhatikan baik-baik. Ya, nilai ini dengan ilmu, nilai ini dengan Al-Quran, nilai semua dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka, di antara kelompok Syiah Rafidhah yang mendirikan akidahnya di atas prinsip kufur dan zindik adalah kelompok Al-Houthiyun atau orang-orang Houthiyun yang berusaha dengan keras menimbulkan kehancuran bagi negeri Yaman, baik kehancuran agama maupun negaranya. Ini yang akan kita baca insyaallah. Ayuhal ikhwah, kajian kita ini kalau enggak salah di poster disebutkan batasan waktunya. Apa saya yang salah? Ada yang bisa membantu? Jam 17.45 hingga 18.30 atau 13.45. Coba dipastikan, ada yang bisa bantu ngeliatin posternya. 14.30. 18.30. Berarti sekarang sudah lewat 4 menit. Nah, atas dasar itu kajian pertama ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan dalam kajian sesi kedua. Silakan menunggu pengumuman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kaji ini ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman dan takwa kita. Dan ana ingatkan kembali, sebagai perwujudan rasa cinta kita dan kepedulian kita untuk saudara-saudara kita di sana, jangan lupa doa kebaikan, doa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan semoga Allah kuatkan iman mereka dan Allah jadikan perjuangan mereka itu benar-benar karena agama, dan Allah jadikan benar-benar jihad mereka itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.

وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. Itu yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah. Ini dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Maksudnya apa? Kalau bukan satu riwayat, berarti ada dua minimal dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang salah satunya sesuai dengan pendapat ini. Wayu awwaluna. Atau wayu awwiluna. Qawlahu la salata limunfaridin khalfas saf. Mereka mentakwil hadis. Tidak ada salat bagi seorang diri di belakang saf. Hadis ini. Apa kata mereka tentang sini? La salata kamilatan. Salatnya tidak sempurna. Bukan tidak ada salat, tidak sah. Seperti dalam hadis la salata bi hadrati ta'am, tidak ada salat ketika makanan sudah terhidangkan sementara dia dalam keadaan butuh. Nah, itu disamakan bukan. Kemudian misalnya dia salat bukan kemudian tidak sah, tapi nilainya berkurang. Nah, tidak sempurna salatnya. Ini pendapat para imam tadi. Pendapat pertama. Wal qawlu tsani. Pendapat yang kedua, anna salatal munfarid khalfas safi la tashih mutlaqan. Bahwasanya salat seorang diri belakang saf tidak sah secara mutlak. Baik saf di depannya sudah full penuh ataupun tidak. Kita sebutkan sawaan tamma shaf alladhi qablahu amla. Baik salat yang di depannya sudah sempurna atau tidak. Tetap tidak sah salatnya. Wa hadha huwa al-mashhur 'inda ashabi al-Imam Ahmad rahimahullah. Rahimahumullah. Ini yang masyhur. Pendapat ini adalah pendapat murid-murid Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Ini mazhab Hambali. Pendapat kedua. Yang pertama sah, tapi nilainya kurang. Yang kedua mutlak tidak sah. Ya. Yang kedua mutlak tidak sah, baik sempurna sebelum yang sah di depannya atau belum. Al qaulu tsalits, pendapat yang ketiga. Al wasat, tengah-tengah kata Syekh. Yaqul, pendapat ketiga mengatakan in kanatis sufuf tamma falahu an yusalli khalfas saf munfaridan. Jika saf ini sudah sempurna yang di depannya, maka boleh dia salat di belakang saf sendirian. Wa illa falaisa lahu dzalik. Kalau tidak sempurna yang di depannya, maka tidak boleh dia salat di belakangnya sendirian. Wa yastadilluna li hadza biqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina ra'a rajulan yusalli wahda khalfas saf fa'amaru an yu'id as-salah. Mereka berdalil dengan ini. Yani sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat seseorang salat di belakang saf sendirian. Kemudian beliau memerintahkannya untuk mengulangi salat. Wa qalu fi udhrihi. Mereka mengatakan dalam utuhnya, idza kana subtaman annallaha qala fil kitabi al-aziz fattaqullaha mastata'tum.
Kenapa?

Tak boleh sendirian di belakang sob. Apabila sob setelah penuh, yang di depannya, udzur mereka apa? Khususnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Mau masuk sob sudah tidak bisa. Ya bisanya di belakang. Maka salatlah di belakang. Walaupun sendirian. Ini memang ayat ini banyak masuk dalam sekian permasalahan. Nah, salat pada dasarnya harus berdiri bagi yang mampu. Nah, ketika tidak mampu berdiri, maka salat dengan duduk. Semampunya apa? Duduk tidak bisa, berbaring. Dan seterusnya. Maka ini tidak mampu untuk masuk ke dalam shaf, maka salatlah walaupun sendirian di belakang shaf. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaha salat al mar'ati khalf as-saff. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi sah salatnya seorang perempuan di belakang saf. Li'annahu kan laisa laha mahallun fi saf syar'an. Karena tidak ada baginya tempat di saf secara syar'i. Mau gabung dengan laki-laki misalnya. Tidak boleh. Walaupun belum sempurna. Walladhi yajidu saf taman laisa lahu mahallun fi saf hasan wa waqian. Yang tidak yang mendapati saf sebelumnya sudah sempurna, maka tidak dia tidak punya tempat tidak masuk ke dalam saf baik secara hissi maupun secara kenyataan. Wa ta'adzul hissi ka'adzul syar'i. Udzur secara isi seperti udzur secara syar'i. Wa hadzal ladzi qultuhu akhiran huwa shawab. Dan ini yang aku katakan belakangan ini adalah yang benar. Yang terakhir. Wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa ikhtiyaru Syekhina Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah. Kata Syekh Amin. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Naam Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah. Kemudian Syekh melanjutkan. Qala ba'dun nas. Sebagaimana saya mengatakan. Yajdabu syakhsan minas safi liyakuna ma'hu. Menarik saf. Menarik seseorang dari saf yang di depannya. Agar berdiri bersama dia di saf belakangnya. Wa hadha khata. Ini ada salah. Nah, bahkan ini bukan jinayah oleh Syekh. Alal musalli fi saf. Bagi orang salat di dalam saf. Kenapa? Menjadi sebab terputusnya saf yang sebelumnya. Nah. Wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Barang siapa memutuskan saf, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Wa huwa aidan. Di sisi lain juga kata Syekh. Mujibun li tashwish alal majdhuf. Dia mengharuskan orang yang ditarik itu terganggu. Terganggu. Ya enggak ketika ditarik. Nah. Terganggu dia. Wa mujibun li hadratis saf kullah.
dan mengharuskan geraknya soft yang sebelumnya semuanya. Geser satu-satu sampai ujung. Nah, li'anna as-soft sawfa yataharrak liyadnu ba'duhum min ba'd fafihi jinayat. Nah, jinayat kalau diartikan anu ini bisa diartikan kejahatan. Nah, pelanggaran. Karena saf akan bergerak saf yang sebelumnya orang-orang ini saf sebelumnya itu akan bergerak untuk mendekat satu dengan yang lainnya, merapatkan saf. Wa qala ba'dhum, sebagiannya mengatakan kata Syekh, yataqaddam fa yakunu ma'al imam. Maju kemudian dia berdiri bersama imam. Di samping kanannya imam. Kata Syekh, wa hadha khata. Ini salah kata Syekh. Li'anna syariat turidu an yakuna al-imam wahdah. Karena syariat menghendaki, menginginkan imam itu berdiri sendiri. Munfaridan laisa ma'awadun, tidak bersama siapapun. Lialla yadhunna ar-ra'i anna liha ula'il jama'ah imamain. Agar orang yang melihat tidak mengira, tidak menganggap bahwasanya jam salat jamaah ini ada dua imam. Nah, ya mungkin kalau anak kecil tidak dikira imamnya. Tapi kalau dua imamnya, mana yang imam kalau orang tidak tahu ini? Nah, itu Pak Anunya Syir. Thumma in idha kulna. Nah, kemudian kalau kita mengatakan, taqaddama al-imam, maju. Nah, kemudian berdiri bersama imam. Wajah nan. In kana baina wa bainal imam sufuf. Naam, adda dhalika ila takhatti riqab. Kalau jamaahnya banyak di masjid ini. Naam, dia di sob belakang, paling belakang sudah. Tidak dapat sob yang paling belakang. Maka kata Syekh, kalau banyak orang menyebabkan dia tahati ar-riqab, menjadikan perbuatannya dia melangkai pundak-pundak orang yang sholat di depannya. Nah, kemudian kata Syekh, nah, kemudian datang orang lagi misalnya. Sudah ini maju, sudah bersama imam. Walaupun harus melangkahi jamaah yang di depannya. Kemudian apa, bila datang orang lain. Tidak mendapatkan sof di belakang. Kecuali dia salah sendirian. Kemudian kita katakan maju. Nah, ini maju ke depan di safnya imam. Rubbama yakmul saf mal imam, kata Syekh. Mungkin bisa penuh ini nanti. Saf yang bersama imam, karena yang di belakang maju, yang datang lagi orang maju lagi. Barakallahu fikum. Lakin law baqiya hadza yusalli wahda khalfas خلف الصف وجاء آخر صاروا صفا. Kalau dia tetap di saf belakang sendirian, kemudian datang orang lagi lain, maka dia berdiri bersamanya, jadilah saf. Ala kulli hal, kata Syekh. Nah, al-qawlu al-raji bila syak, pendapat yang rajih tanpa diragukan, kata Syekh. Pendapat yang kuat tanpa diragukan. Ana idza kana sabtaman fa yusalli wahdah ma'al jama'ah munfaridan.
Apabila dia mendapati sof sudah sempurna di depannya, sempurna semua, hendaklah dia salat sendirian. Nah, bersama dengan jamaah. Nah, salat sendirian bersama jamaah munfaridan, dia sendirian. Barakallahu fikum. Paham ya? Jadi pendapat yang diambil oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan pendapat ketiga ini. Pendapat ketiga, yakni boleh ketika kondisi darurat lah kasarannya tidak mendapati celah untuk masuk ke dalam shaf di depannya. Shaf sudah pada sempurna semua, maka salatlah walaupun sendirian di belakang shaf. Fattakullaha mas tata'tum. Dan kita paham ini khilaf di kalangan ulama. Nah, kalau ada yang berpendapat lain, boleh diskusi sampaikan. Kenapa tidak sah, kamu tidak sah salat lagi? Untuk meyakini yang sah, misalnya disampaikan. Nah, ada perlu disampaikan sebelum dipindah ke materi berikutnya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sebelumnya sudah membahas masalah niat. Masih ingat ya? Syekh Abdurrahman bin Nasir Si'di rahimahullah. Naam. Beliau membagi niat. Niat amal dan niat al-ma'mul lahu. Niat amal ini maksudnya apa? Jadi misalnya sholat. Dia niatnya sholat apa? Sholat duhur. Misalnya. Jangan sampai salah niatnya. Ya, niat duhur, sholat duhur. Walaupun tanpa harus di ucapkan, karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal itu. Beliau niatnya di dalam hati. Ini niat amal. Niat amalannya, amalan apa dia? Kalau misalnya salat sunnah apa? Kalau salat sunnah mutlak, cukup dengan salat, niat salat saja. Tapi kalau salat sunnah, rawatib, ba'di atau qabliyah, maka dihadirkan niatnya. Niat salat apa dia? Begitu juga mengeluarkan harta. Sedekah, apakah zakat? Apakah hadiah? Itu niat amal. Harus hadir di hati kita. Jadi niatnya ibadah tertentu. Jangan salah niatnya salat duhur, niatnya salat asar. Karena misalnya salat jamaah takhir. Salat duhur disahkan di waktu asar. Nah, kemudian kebetulan berjamaah di salat yang salat asar. Safar misalnya. Nah, jangan salah niatnya. Imam mungkin salat asar. Ya, niat bukan mungkin. Imam niat salat asar. Tapi kita yang jamak takhir, maka salat niat salat duhur dulu. Kemudian setelah salam iqamah salat asar. Jadi niatnya harus jelas. Kemudian yang berikutnya niat al-ma'mul lahu. Ini
Untuk apa salat dia? Nah,

Tujuan sholatnya apa? Taqarruban ilallah. Sudah. Karena Allah. Tidak ada niatan lain. Itu yang berikutnya. Karena mengharap keridoannya, mengharap pahala darinya, mengharap al-jannah. Nah, itu niat al-ma'mul lahu. Jadi tidak cukup misalnya kita karena Allah sholat. Tidak tahu sholat apa dia. Nggak, niatnya tidak jelas. Begitu juga tidak cukup sholat asar. Tapi tidak karena Allah. Maka tidak diterima. Barakallahu fiikum.

0: Di sini dinukil oleh Syekh Saleh, oleh Syekh Abdurrahman Si'di rahimahullah. Nah. Wamin hadha yalul mu'amalat. Idza amala mu'amalatan dhairuha wa suratu wa sihah. Nah. Tipu daya, ya, tipuan dalam hal mu'amalat. Apabila dia melakukan suatu muamalah transaksi, enam jual beli misalnya, yang nampak adalah yang tergambar adalah secara hukum mungkin sah ini jual beli. Sihah. Lakin yaksudu biha atawassul ila muamalah al-ribawiyah. Tapi tujuannya adalah sebagai perantara untuk menuju muamalah yang sifatnya ribawi. Mengandung riba. Au biqasdi biha iskatu wajibin. Atau dimaksudkan dengannya menggugurkan suatu kewajiban. Nah, au tawassulan ila muharramin. Perantara menuju sesuatu yang diharamkan. Nah, fa inna al-ibrah nam biniyatihi wa qasdihi. Yang dianggap adalah niatnya dan tujuannya apa. La bidharihi laf, bukan dengan lafaz yang diucapkan. Fa innamal a'malu binniyat. Karena semuanya amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa dhalika bi an yadhumma ila hadil iwadain ma laysa bi maqsudin. Hal itu dengan misalnya menggabungkan kepada satu dua barang yang bukan dimaksud dengannya. Aw yadumul aqad aqdan ghairu maqsudin. Qala hu syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam. Jadi perlu hati-hati kita dalam hal muamalah masuk di dalamnya niatnya apa dia. Walaupun tampaknya secara zahir sah ini jual beli ini. Tapi ada tujuan lain di balik itu yang tersembunyi. Allah Maha tahu. Nah, maka yang dianggap adalah niatnya. Niatnya apa? Barakallahu fikum. Fakadzalika syarat Allah fi ar-raj'a wal wa fil wasiyah alla yaksud al-'abdu fiha al-madarrah. Begitu juga demikian juga Allah mensyaratkan, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan dalam raj'ah rujuk. Paham insyaAllah ya. Sang suami istri yang sudah firaq ingin rujuk. Begitu juga dalam hal wasiat. Seorang yang sudah marid makhuf. Nah. Orang yang sakit maradul makhuf. Apa? Sakit yang sudah mendekati ajal. Nah. Biasanya ada tanda-tandanya seperti itu. Allah yaksud al-abdu fihima al-madara. Agar seorang hamba tidak bermaksud dengan rujuknya itu atau wasiatnya sebagai adanya madara. Ingin memudaratkan istrinya. Yang berwasiat ingin memudaratkan keluarganya, ahli warisnya. maka tidak boleh yang demikian. Zahirnya sahih, sah. Tapi ada yang disembunyikan. Wa yadkhulu fi dhalik, kata Syekh. Masuk dalam hal itu jami'u al-wasail allati yatawassalu biha ila maqasidiha. Masuk dalam hal itu semua perantara yang dijadikan perantara dengannya kepada yang dimaksud. Nah, apa tujuannya? Nah, fa'innal wasail laha akamul maqasid. Perantara itu mengambil, ya, mempunyai hukum sama dengan maksud tujuan. Apa yang dituju? Kalau sesuatu yang haram, maka haram dia. Nah, walaupun zahirnya sahih, sah. Nah, salihatan atau fasidatan, sahih, sah. Ya, baik ataupun rusaknya. Wallahu ya'lamul musliha minal mufsid. Allah Maha tahu orang yang berbuat nah, kebaikan daripada orang yang merusak. Jadi niat penting. Nah. Jangan diselipkan sesuatu-sesuatu yang lain. Nah. Wa ma niyatul ma'mul lahu. Sekarang niat ma'mul lahu. Fawal ikhlas. Itu tadi. Di samping ikhlas, niatnya, niat amalnya benar. Dia benar sudah ikhlas karena Allah. Tapi niat amalnya harus benar juga. Innamal a'malu binniyat. Dua-duanya ini harus harus benar niatnya. Wa ma niyatul ma'mul lahu fa huwa al ikhlas lillah fi kulli ma ya'ti fi kulli ma ya'ti al 'abdu wa yadhar, yaitu keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala pada setiap apa yang dilaksanakan oleh seorang hamba dan apa yang dia tinggalkan. Meninggalkan sesuatu juga harus karena Allah. Wa fi kulli ma yaqul wa yaf'al. Dan pada setiap yang dia ucapkan dan dia amalkan. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. وقال ألا لله الدين الخالص. Nah, yang pertama, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu ad-din hunafa, dengan memurnikan untuk Allah agamanya. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah agama yang murni. Barakallahu fikum. Kemudian diringkas oleh Syekh, diulangi kembali, wa dzalika ala anna al-'abda an yanwiya niyatan kulliyatan syamilatan li umuri kulliyah maksudan biha wajh Allah wa taqarrub ilaihi. Naam. Wa taqarrub ilaihi wa talaba thawabihi wa tisabi ajrihi wal khauf min iqabihi. Dan itu, kata Syekh, bahwasanya wajib atas seorang hamba berniat dengan niat yang menyeluruh terhadap urusan-urusan dia semuanya. Ya sudah benar niatnya, terperinci jika perlu diperinci. Nah, maksudan biha wajah Allah, dimaksudkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrub ilaih, mendekatkan diri kepadanya, wa talaba thawabi, mengharap pahala darinya, wa ihtisabi ajrihi, sama kurang lebih sama. Nah, mengharap pahala darinya, wal khauf min iqabi, dan takut dari azabnya, dari hukumannya. Tsumma yastashibu hadhihi niyata fi kulli fardin min afradi a'malihi wa aqwalihi wa jami' ahwalihi, harisan fi ala tahqiqi al-ikhlas wa takmilihi wa daf'i ma kulli ma yudadu. Kemudian dibarengi dengan niat ini pada setiap masing-masing amalan dan ucapan dan semua keadaan, sambil terus bersemangat untuk merealisasikan ikhlas dan menyempurnakannya, dan mencegah segala sesuatu yang berlawanan dengan ikhlas. Apa yang berlawanan dengan ikhlas? Ar-riya was-sum'ah wa qasdu al-muhammadah al-mahmada indal khalq wa raja'a ta'zimim, bal in hasala syai'un min dhalik fala yaj'alul 'abdu qasdahu فغاية مراده بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وجه الله وتعالى وثوابه من غير التفات للخلق. Tadi sebutkan terus bersemangat, bersungguh-sungguh untuk merealisasikan ikhlas dan menyempurnakannya, dan menolak, mencegah segala sesuatu yang berlawanan dengan ikhlas. Riya, ingin dilihat orang. Sum'ah, ingin didengar oleh orang. Qasdul Muhammad, ingin dipuji oleh orang. Berharap orang mengagungkan dirinya. Nah, jika terjadi hal itu, sedikit dari hal itu, kadang muncul riya, muncul sum'ah, muncul ingin dipuji, nah, muncul ingin diagungkan oleh orang, nah, maka jangan jadikan itu tujuannya. Kalau itu muncul, ditepis. Nah, jangan jadikan tujuan itu. Bal yakunul qasdul asil minhu wajhullah. Dan tapi tujuan awal, tujuan pokok dari amalan dia adalah wajah Allah. Mengharap pahala darinya tanpa menoleh kepada makhluk, ingin ini, ingin itu, jangan. Bal yakunul qasd nan wala raja'a li naf'ihim aw madhihim, dan juga jangan mengharap orang memberi manfaat kepada dirinya dan pujian, jangan. فإن حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضر شيئا. Kalau terjadi hal itu, nah, ternyata orang memberi manfaat pada dirinya atau memujinya. Nah, jika terjadi sesuatu darinya, dari hal itu, tanpa ada tujuan dari hamba tersebut, tidak memudaratkan amalannya. Nah, jangan kemudian larut, terus ngikuti sampai selesai amalannya, tidak, tapi ditepis. Bal qad yakunu min ajili busyral mu'min. Bahkan ada kalanya kalau dia tidak punya tujuan itu tapi terjadi dipuji oleh orang. Nah, orang merimfaat kepada dia, menghormati dia. Nah, bahkan bisa jadi, kata Syekh, itu adalah nah, kabar gembira yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia kepada seorang mukmin. Khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, faqauluhu innama al-a'malu bin niyat ay innama la tasulu wa la takunu illa bin niyat wa anna midaraha 'ala niyat. Potongan hadis innama al-a'malu bin niyat maksudnya adalah sesungguhnya tidak terjadi, nah, dan tidak akan terjadi kecuali dengan niat. Dan porosnya adalah niat. Amalan itu akan di mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qala wa inna ma likulli imrin ma nawa ay inna takunu bihasabi niyatil abdi sihhatuha wa fasadiha. Sihhatuha wa fasaduha. Kamaliha aw naqsaniha. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله فله من الثواب الجزاء الجزاء الكامل الأوفى. فمن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه. فمن توجه نيته إلى غير هذا إلى غير هذا المقصد nah maksud al jalil fatahu al khair wa hasala ala ma nawa min al maqasid ad dania al naqisa. Maksudnya wa inna ma likulli imrin ma nawa, hanya saja bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Maksudnya inna takunu bihasabi niyatil abd. Niyatil nam bihasabi niyatil abdi. Ya saja itu terjadi sesuai dengan niatnya seorang hamba. Sahihnya amalan tersebut ataupun rusaknya. Kesempurnaannya atau kekurangannya. Barang siapa berniat melakukan perbuatan baik, khair, dan memaksudkan dengannya maksud-maksud yang mulia. Apa maksud yang mulia? Yaitu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala al-jaza' al-thawab al-jaza' al-jaza'ul kamil al-aufa, balasan yang sempurna yang penuh. Barang siapa yang kurang niatnya dan tujuannya, naqasa thawabuhu, maka berkurang pula pahalanya. Sehingga niat ini sangat menentukan ya ikhwan, Terus kita koreksi. Nah, jangan merasa kita sudah sempurna niatan kita, ikhlas kita, keikhlasan kita. Karena para ulama yang jauh-jauh lebih, kita tidak ada apa-apanya kalau dibanding mereka, masih khawatir ya dengan bolak-baliknya hati ini. Nah, muncul ria, muncul sum'ah, dan seterusnya. Merasa ujub. Barakallahu fikum. Faman tawajjat niyatu ila ghairi hadzal maqsid al jalil fatahu al khair. Barang siapa bertujuan niatnya kepada selain tujuan yang mulia ini, maka dia akan luput dari kebaikan. Terluput dari kebaikan, tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan meraih kebaikan. Wa hasala ma nawa min al maqasid ad dani'a an naqisa. Yang akan dia peroleh apa? Akan dia raih apa? Sesuai apa yang dia niatkan dari maksud-maksud yang rendah dan kurang. Barakallahu fikum. Walihada daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam misalan liqasa 'alaiha jami'al umur. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan agar dikiaskan atasnya semua perkara, semua urusan. Faqala, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi ay hasala lahu ma nawa wa rafa'a nam wa ajruhu 'ala Allah. Akan terjadi baginya apa yang dia niatkan, dan terjadilah pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala, yakni dia akan memperoleh pahala dengan apa yang dia niatkan jika niatnya hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Memangkan diratu li dunya yusibu wa imra'atun yang kiyuha fajratu ila ma hajara ini. Wa hasa fihi al-mar'a allati yatazawwajaha ba'da ma'amma jami' al-umur ad-dunyawi. Ad-dunyawiyya. Libayan anna jami'a dhalika ghayatu ad-dani'ah. Wa maqasid ghayra nafi'ah. Barang siapa yang niatnya untuk dunia yang ingin dia raih, atau untuk hijrahnya untuk wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan, apa yang dia hijrah untuknya. Wa khassa, dikhususkan penyebutan wanita setelah sebelumnya Rasulullah SAW menyebutkan secara umum dunia. Ya. Untuk menjelaskan bahwa semua itu tujuan yang rendah, tujuan yang remeh, tujuan yang hina, maqasid ghair nafi'ah, dan tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat. Nah. Barakallahu fikum. Ini masih ada penjelasan contoh-contoh lain yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebutkan oleh Syekh Al-Allama Abdul Rahman bin Nasir Sidi Rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini dengan contoh-contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita al-ikhlas dan niat-niat yang tujuan-tujuan yang benar dalam amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih.